0: kamu tidur. Ya, aku kan harus bangun pagi. Aku perlu nanya sesuatu, Mbak.
1: Mau dong. Mau nanya apa, Mami?
0: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Tadi buku itu ada cerita dimasukkan.
1: Hah?

0: dibutuhkan untuk melaut. Sebab angin kencang dapat memicu peningkatan tinggi gelombang dan berisiko terhadap keselamatan nelayan.
1: Kalau sudah kita dengar gelombang dan angin, angin yang kencang mempengaruhi tinggi rendahnya suatu gelombang. Di mana juga nanti para peserta akan bertarung dengan musuh-musuh. Musim angin barat, musim timur, pengaruhnya